Ana tare da sashen Hausa na Bon FM da Kenan GRA. Ke ja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu. Ga wani sako da ke cewa ana cigi yau wani yaro mai suna Uzairu Abdulrahman. Uzairu Abdulrahman baki ne matashi dan kimanin shekaru 24 ya fito daga NNPC zuwa Ungwa Ekurdu. Uzairu bazabar me ne ya bata tona na sallah. Idan Allah ya sa an ganshi sai a tuntube mu a nan sashen Hausa na Bon FM da kenan GRA Ikeja ko kuma a kai shi a Ekurdu hanyar zuwa Eleko wa Ekurdu unguwar Eleko hanyar zuwa Ejede ko a kira mahaifinsa Abdulrahman akan wannan lamba 0800 309 0102 wato 080 30 89 6012 da kuma 0916195222. Allah ya sa a dace. Abdulrahman Uzairu Abdulrahman baki ne bazabar mai dan kimanin shekaru 24 baya jan Hausa sosai. In Allah ya sa an ganshi sai a kira waɗannan lambo.

Ana tare da sashen Hausa na Born FM da ke nan GRA. Ke ja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu. Ana cigiyar wani yaro bazabar mai dan kimanin shekaru 24 mai suna Uzairu. Uzairu Abdulrahman. Uzairu dogo ne baki yana zaune ne a Ungo Ikurdu. Duk wanda Allah sa ya ganshi ko ji labarin shi sai ya tuntubi wannan lamba 0800 309 6012. Ko kuma 0901 6195222. Allah ya sa a dace. Amin.